0: Kwashtag manitona la ba tlhele ba mu khomela DB timiri hinkwato ta ku tshungula swifuwo swivabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela a ndhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 0687 09673 0687 09673 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Kajaria Agro.
1: Jean Care Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
2: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
1: HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka e-matrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 GK Private Clinic the heart of good healthy care
2: i kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi loko na Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwa wa yina a mu judges lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.

Mingisarisela fami va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisarimela ku ri atikweni ra Afrika-Dzonga swi hungutekile swa ku va kha ku nga tshamisekangi kumbexana swa vugevenga kambe va kha hi kuma ku swa ha ri kona kambe swo ka swi nga fiki hi ndlela leyi hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisarimela tanihiloko va hi kha hi langutane kahle kumbe hi humaka kahle ngopfu eka long weekend kuze kumbe kumbexana ka long weekend tanihiloko namuntlha ku ri holiday hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisarimela ku va xiphorisa va va kha va kume swibalesa swa ku hlahlanyana leswi va ku swi kha swi khumbane kahle ngopfu na rifu ra Reina Park leri nga humelela kahle ngopfu wa vuntlhanu kumbe siku bya wa vuntlhanu lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisarimela ku ri lava va tirhaka na va xiphorisa ku va va kha va gadagada etindhawu ta ku hambanahambanana kombisa xikombiso la kaya lava kotaka ku va kha va kota ku va kha va hlayisa vanhu lapatini loko ku ri ku mi ku na swin'wana kaya mi va foyinelaka va va kha va kuma kahle ngopfu ku van'wani vambirhi va vona va anti gang yini unit officer xikan'we na van'we va civic va va kha va va baleseriwa na ku va kha va hundze emisaveni hi ndlela leyi lava ku va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisarimela ku swibalesa leswiya swi hete swi va swi kha swi kumeka no kombisa leswaku vanhu lava hinkwavo ka vona va mune va nga lahlekela hi vutomi bya vona naswona swibalesa leswiya swi va swi kha swi kota swi va swi kha swi hoxa xandla hi ndlela yaleyo lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisarimela ku va xiphorisa va ha mahlweni ku va kha va lavisisa ku humelele yini ke

0: every moment.
1: Kumele Central Cover leyi fikelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i xikhumi ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services. Where peace of mind starts with you. Choose your perfect

0: 0608 7592 ni kalandong one mixer la mixer ka 0608 7592. Hello, Mileka Wailense. Kasi la ingar kuna makanyana la kuna makamaka la kuna yeve 0608 7592 and wonder kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata
1: kata kata
0: kata kata kata kata
1: Ipukini. Tai chongori sa rikwala kusuna le khorwene Brandam remi mina kwala ka rivala.
0: Brandam remi la ka rivala mara ukona moya kwala ka rivala kumbe kwala ka hira tsena.
1: Moya ka u ba ku ba mana va retsa retsi va khava ya kona se hina hi chayini.
0: Oh va retsa retsa va khava o ba ba hunga hunga moya va khava go.
1: Hi swona.
0: Ya va hunga hungi umpela.
1: Danko.
0: Ja ja.

Kela kau suruh suami suruh mina semak sah sah juga macam mana bukan mina nama ni semua pasti macam macam mana bukan kerja jadi lebih rancak kaya si sura fam ne egian komputer di station mina rancak macam the prince of the night itu macam mana kau suruh suruh sekolah sama kau nak kau nak kerja mana macam mana mix suruh mina entah tu mina sah orang lewat ni agak sah sah lekor lewat ni aku me arko entah tu mina sah orang aku me mungkin sebab ne it's just 5 minutes before the hour 11 o'clock macam mana merap elegan ne. Era sebrakata sokatika MC Mabasa na Shigombe Sisters bakulokanlo jonda adiplikata sebrakata mix robena sebrakola rile elekata kahleka warile khomambiri ka bajabula bonra perila.